0: iya mulai dengan pikul bol pri.
1: Kapai ke pri.
0: Kedah aktual iya mapai singut tu.
1: Baby,
0: Dia mga ka-boxing, baubugan ka. Dili, noon, kinagasabot.